Ariga, uvanganak tuk, uva si nalak tutin kungmik, Rising Indigenous Voices Radio. Nalakin kungmik.

Ariga uvanganak tuk uva si nalak tutin kungmik, Rising Indigenous Voices Radio. Nalakin kungmik.